Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaPrange merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Hei pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan tarik, Mbak. Kita langsung ke posyandu.
0: Kita bisa proses kehamilan, kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut hasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita pat teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Hah, parang?
5: Iya.
4: Gergaji, korek api, puntung rokok.
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini? Ah!
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi sudah usai, dan kini dekat kedua Lintas Wamena Siang Pro 1 RRI Wamena edisi siar Sabtu.

9 Mei 2026. Cuaca Wamena siang hari ini cukup terik ya. Suhu diperkirakan 23 derajat Celcius. Mendukung berbagai aktivitas Anda. Tetap berkarya, memberikan yang terbaik dalam aktivitasnya sepanjang hari ini. Kami senantiasa menemani ruang dengar melalui FM 97,1 MHz, juga lewat streaming RRI Digital Pro 1 Wamena. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini dengan kesibukan-kesibukan Anda? Mudah-mudahan lancar saja dan lebih baik dari hari kemarin.

pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Utama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh, gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu ntar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi!
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali rantai makanan agar siklusnya

hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: rri.co.id
1: rri.co.id complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kasian banget dia.
4: Siapa?
3: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
4: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
3: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
4: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
5: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku, Kiki, ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih. Menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Tante.
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah?
1: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita.

0: hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan

digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika sudah, tali pindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph air dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hutan. Pahomba mengandung nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono juga lah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang dengan sejumlah tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Sampai di sini, selanjutnya kita akan simak informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund menuju posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he teased up the
1: shot and walks it down. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Cara saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo, Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ajang Super League. Pemain Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan agenda kita. Tidak ada alasan ini tidak main, ingin main. Ya ini yang kita punya. Kita bukan kita dijalankan. Hanya kualitas. Tapi mau apa enggak? Yang berbedaan di lapangan itu mau apa enggak?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, jumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, ini kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar, dikejar dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, kita ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi bangsa Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita ada harapannya semua bisa bebenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan dua kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusung Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Saat Hampton FC, Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Gas Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempatan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar, demikian tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini kami masih menemani ruang dengar Anda kembali dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Ya, selamat siang pendengar bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kami terus menghadirkan tembang-tembang hiburan juga informasi-informasi. Dan apa kabarnya di siang hari ini? Ya, semoga aktivitas Anda lancar-lancar saja ya. Ya, dan teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, untuk membuat hidup lebih bermakna. Kali ini kami akan menghadirkan sejumlah tembang-tembang irama dangdut untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Para pecinta musik dangdut, mudah-mudahan Anda terhibur dan tentu lebih semangat ya, terus terjaga dengan aktivitas siang ini.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lotong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: seperti itu.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Saudara pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya mendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Pegunungan menjadi tema besar dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Pelaksana tugas Kepala Distrik Wamena Nius Wenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang, parkir liar, serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Bersama saya, Salma Taneskona, inilah Warta Berita Sore, edisi hari Sabtu 9 Mei 2026 selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Pegunungan menjadi tema besar dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Laporan akan disampaikan Roni Hisage.
1: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigi Balong SHMSI mengatakan guna mewujudkan tema besar tersebut yaitu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, pihaknya akan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa menggali berbagai potensi ekonomi lokal yang ada di Papua Pegunungan. Ia mengatakan moto untuk menggali potensi lokal tersebut adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Untuk mewujudkan moto tersebut, Alpius Sigi Balong juga melakukan pembenahan tata kelola dan peningkatan SDM baik di Dinas Koperasi dan UKM maupun kepada pelaku UMKM serta koperasi Merah Putih di Papua Pegunungan.
2: Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman kami terus akan berada bagaimana kita duduk melihat, mengevaluasi, memandang potensi-potensi yang ada di daerah dan negeri ini. Karena itu untuk menuju ke sana, moto kami adalah koperasi maju, UKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Kemudian untuk menuju ke sana kami ada 8 potensi yang kami harus kejar hari ini. Bagaimana cara supaya daerah ini terus maju, berkembang. Karena itu di dalam saya harus siapkan dulu sepuan anak buahnya. Staff. Itu yang orang bilang tata kelola di dinas itu menjadi baik.
1: Alpius Sigi Balong lebih jauh mengatakan upaya lain yang harus dilakukan adalah memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UKM maupun koperasi di Papua Pegunungan, di mana hal itu merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.

0: Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Distrik Wamena News Wenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang, parkir liar, serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Ilham Kadir Andijori dengan laporan selengkapnya.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena News Elwenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang parkir liar serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama lurah, RT, RW dan kepala kampung di aula kantor Distrik Wamena. Menurutnya pihak distrik bersama instansi terkait telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aktivitas pedagang di kota Wamena dan menemukan banyak pedagang yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap. Ia mengatakan penertiban juga menyasar parkiran liar di jalan utama, usaha pencucian kendaraan, serta sejumlah aktivitas galian yang dinilai membuat kota menjadi kotor. Selain itu, pemerintah distrik juga menyiapkan pembangunan 62 pos kamling di sejumlah titik di kota Wamena guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling tersebut rencananya akan dilengkapi alat komunikasi HT dan telah dikoordinasikan dengan Bapeda serta pemerintah daerah. Mulai Senin mendatang, pemerintah distrik juga menertibkan pedagang pinang dan pedagang kaki lima sesuai arahan Bupati Jayawijaya agar seluruh aktivitas jual beli dipusatkan di dalam pasar.
2: Bekerja sama dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas Peridakop, kami akan jalan itu semua. Dinas pajak dan lain-lain, kebersihan, dehela, kami akan kerjasama semua. Dan banyak kota ini kebersihan kami juga sudah sepakat bahwa kami akan bikin satu kalender kerja untuk semua RTRW, lurah, distrik, kampung, kami akan jalankan itu. Macam pencucian motor, mobil, itu yang bikin kita kotor di kota ini. Jadi itu pun perlu kami akan periksa. Itu kewenangan di wilayah kami ada, tetap kita akan periksa itu. Macam galian-galian apa, itu pun kami akan jalankan berdasarkan mendukung program Pak Bupati Jayawijaya dan Wakil Bupati Jayawijaya.
1: News Wenda menambahkan, pihaknya juga akan menindak masyarakat yang mabuk di wilayahnya serta memulangkan para pelaku penjual minuman keras sesuai dengan domisili setempat. Dari Wamena, Ilham Kadir Andijori melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas atau PLT Kepala Distrik Wamena News Wenda menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT RW dan staf distrik di aula kantor distrik Wamena. Ilham Kadir Andijori dengan laporan selengkapnya.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, News Wenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT RW dan staf distrik di aula kantor distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Wamena. Kepada RRI, News Wenda mengatakan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang dinilai tidak jelas keberadaannya di wilayah kota Wamena. Menurutnya terdapat 4 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, 3 kelurahan, serta RT RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas disiplin kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, ia menyepakati akan melakukan perubahan dalam kehadiran disiplin di setiap jam kantor.
2: Kami hari ini bersyukur sekali kepada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi untuk mendukung dan menjaga Kamtibmas di Kota Wamena, kebersihan di Kota Wamena, kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah mengevaluasi tadi dan juga terkait dengan disiplin kehadiran kami di kantor. Dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Kemudian ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik kami akan rubah dalam minggu berjalan. 8 kepala kampung, sekretaris, semua kami bicara dan sepakat itu untuk mendukung program pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, khususnya distrik Wamena.
1: Niswenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Niswenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan dilakukan dalam minggu berjalan termasuk penyiapan rambu-rambu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Bupati Yahukimo Didimus Yahuli melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Fernando Wanggai di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke DKI Yahukimo beberapa waktu lalu. Dalam audiensi tersebut, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli didampingi oleh pimpinan DPRK Son Bahabol, Sekda, Asisten 1, dan Kepala Dinas PU, serta Direktur RSUD DKI. Dalam pertemuan, Bupati dan rombongan memaparkan sejumlah isu strategi serta hambatan pembangunan yang dihadapi di Yahukimo. Adapun beberapa poin krusial yang menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut, yakni terkait dengan transportasi udara untuk penguatan subsidi penerbangan perintis untuk penumpang dan kargo. Berikutnya menyangkut infrastruktur konektivitas untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Wamena DKI serta DKI Pegunungan Bintang untuk menghidupkan roda ekonomi di kawasan selatan Papua. Selanjutnya, fasilitas publik terkait rencana peningkatan status rumah sakit dari tipe D ke tipe C, serta pembangunan infrastruktur olahraga seperti stadion dan gor untuk mewadahi minat pemuda setempat. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli berharap pertemuan ini menjadi jembatan emas bagi masa depan Yahukimo yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi yang memastikan pembangunan di Papua terus berkelanjutan dan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Satgas Yonif 511DY dan Babinsa Koramil 171602 Kanggime bersama masyarakat melaksanakan karya bakti guna membersihkan lingkungan sekitar Gereja Kangi, Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danpos Kanggime, Kapten Infantri Doni Sandra. Karya bakti dilakukan melalui kegiatan gotong royong membersihkan area gereja dan lingkungan sekitarnya guna menciptakan tempat ibadah yang bersih, sehat dan nyaman bagi masyarakat. Warga tampak antusias bekerja bersama personil TNI dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Danpos Kanggime Kapten Infantri Doni Sandra mengatakan, kegiatan karya bakti tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan serta upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong menjadi wujud nyata kemenanggulangan TNI dengan rakyat. Kegiatan karya bakti berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Kehadiran Satgas Yonif 511DY bersama aparat teritorial diharapkan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mempererat hubungan harmonis di wilayah Distrik Kanggime. Saudara, sekian warta berita sore edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanesa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, ora apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Kawan, kau tahukah tidak, pemuda di kampung ini meninggal itu orang di kampung sebelah itu yang buah.
1: Ah, yuk kawan, mari kita lawan sudah. Apa jadi?
0: Kawan, katanya pemuda di kampung sebelah itu datang mau serang di kampung ini.
2: Ah, benarkah kawan?
0: Betul nih.
2: Ah, kalau begitu kita serang balik.
0: Bapak buah anak perempuan itu, saya lihat di kampung sebelah sana itu, mungkin laki-laki bawa ke...
3: Ah, betul kan?
0: Iya.
3: Kenapa jadi? Kita harus lawan. Saya kumpul dengan anak-anak saya.
4: Pada pasal 160 KUHP, disebutkan, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

0: Wah, Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Selamat 7.1/1 RRE Wamena. Selamat sore untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini ya, meskipun cuaca di Kota Wamena saat ini tadi ya, dari jam berapa tadi sudah diguyur hujan ringan ya. Tapi semoga aja, karena kelihatan di luar sana hujannya udah mulai reda, udah mulai bagus ya cuacanya, udah mulai cerah gitu ya. Jadi untuk Anda, karena hari ini juga hari Sabtu ya, besok hari Minggu pasar-pasar pada tutup dan toko-toko juga pada tutup ya. Buka sih, cuman biasanya buka di sore hari. Jadi untuk Anda mungkin yang gak ada persiapan bahan makanan di dapur, nah kesempatan sore ini ke pasar dulu ya sebelum gelap gulita. Jangan keluar-keluar malam ya, soalnya kita juga gak tahu ya situasi dan kondisi di luar sana, apalagi kita yang tinggalnya di Kota Wamena gitu ya. Pokoknya selalu waspada aja, selalu berjaga-jaga gitu ya. Oke, dan kami juga mau menyapa untuk pendengar setia kami lewat aplikasi RRI Digital. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan kita hadir dulu dengan berita dari dunia olahraga, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Jadi tim nasional atau timnas futsal Indonesia ini berhasil mencatatkan tinta emas dalam sejarah olahraga tanah air. Nah, berdasarkan pembaruan ranking futsal FIFA terbaru Jumat 8 Mei 2026, skuad Garuda mengalami lonjakan drastis dengan menempati posisi ke-14 dunia, sebuah lompatan signifikan dari posisi sebelumnya yang tertahan di peringkat ke-24. Nah, keberhasilan ini tidak lepas dari performa impresif Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia Futsal 2026. Berlaga di depan publik sendiri di Indonesia Arena pada Februari lalu, langkah gemilang tim asuhan pelatih nasional hingga mencapai babak final menjadi faktor kunci yang mendongkrak perolehan poin di tabel peringkat internasional. Nah, tahu nggak sih pendengar, saat ini Indonesia mengantongi total 1.269,82 poin. Angka tersebut menempatkan Indonesia tepat di bawah Kroasia yang menghuni peringkat ke-13 dengan koleksi 1.312,03 poin. Nah, di kancah Asia, posisi Indonesia kini semakin mengancam dominasi negara-negara kuat. Jadi skuad Garuda hanya terpaut pada 2 tingkat dari Jepang. Nah, sang raksasa Asia yang berada di posisi ke-12 dunia dengan perolehan 1.315,11 poin.

Nah, mendengar kalau tadi itu dia berita ya, maksud kami berita yang kami informasikan dari dunia olahraga. Nah, kita hadir dengan satu informasi lagi, informasi yang kami kutip juga dari laman resmi kami, dari rri.co.id. Nah, ini banyak sekali orang yang masih melakukan hal-hal kebiasaan yang mungkin menurut Anda adalah hal biasa, tapi ini juga bisa mengganggu kesehatan. Nah, tidur sambil mendengarkan musik baik atau berbahaya? Nah, kita bakal lihat nih penjelasannya. Jadi mendengarkan musik sebelum tidur ini menjadi kebiasaan yang semakin umum, nah terutama di kalangan anak muda. Nah, sebagian orang mengaku lebih cepat terlelap saat mendengar lagu favorit, suara hujan, atau musik instrumental yang menenangkan. Namun muncul pertanyaan, apakah kebiasaan tidur sambil mendengarkan musik benar-benar baik untuk kesehatan? Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa musik memang dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Irama yang lembut mampu menurunkan tingkat stres, memperlambat detak jantung, dan membantu otak memasuki kondisi lebih tenang. Jadi musik dengan tempo lambat seperti musik klasik, instrumental, atau suara alam disebut paling efektif membantu proses relaksasi. Jadi saat tubuh merasa nyaman, hormon stres seperti kortisol dapat menurun hingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Nah, untuk Anda, jadi para ahli juga mengingatkan adanya risiko jika kebiasaan ini dilakukan secara berlebihan, terutama bila menggunakan earphone atau headset saat tidur. Jadi volume suara yang terlalu tinggi dalam waktu lama dapat memengaruhi kesehatan telinga. Nah, selain itu, penggunaan earphone saat tidur juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada telinga, bahkan meningkatkan risiko infeksi jika perangkat tidak dibersihkan secara rutin. Jadi pada beberapa kasus, kabel earphone juga dianggap berbahaya karena dapat terlilit saat pengguna tertidur. Nah, meskipun demikian, tidur sambil mendengarkan musik tetap dianggap aman apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Pengguna disarankan nih, memilih musik yang menenangkan, mengatur volume rendah, serta menghindari penggunaan earphone sepanjang malam.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
2: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Selamat meninggal di manapun Anda berada. Kami juga ingatkan untuk hari ini edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 untuk azan maghrib ya, jatuh pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya, pada pukul 17:47 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lagu-lagu religi Islamiyah khususnya untuk saudaraku umat muslim.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu terang.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: datang kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Saudara pendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena ya. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, jangan kemana-mana ya, kebersamaan kita juga masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan kami ingatkan bahwa nanti di jam 7 malam untuk mengikuti Gematana Papua, pendengar yang akan kita relay nanti dari RRI Bovendigul. Ya.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipercaya.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Amboi, dah pasang bendera Mak Cik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Mak Cik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Mak Cik Leha, kenapa pula bendera Mak Cik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Mak Cik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan Gema Tanah Papua untuk hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026.
1: Menjadi daerah maju. Laporan disampaikan Yohanes De Goden.
2: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama tim International Fund for Agricultural Development atau IFAD hadir di Kabupaten Bovendigul dalam rangka melakukan monitoring dan diskusi bersama masyarakat daerah terpencil, pemerintah daerah dan pemerintahan kampung terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Bovendigul menjadi salah satu kabupaten tertinggal dari 30 kabupaten di Indonesia sehingga perlu ada intervensi khusus terhadap persoalan yang terjadi di Bovendigul dan paling utama yang segera dilakukan adalah sistem pangan di wilayah Bovendigul harus ditata dengan baik menuju masyarakat Bovendigul yang maju. Hal itu seperti yang disampaikan Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Vince Desima Hasibuan.
3: Jadi kami datang, Bapak Bu, sebetulnya kami mau mendengar. Gitu. Jadi kami tidak menyampaikan sosialisasi, tapi kami mendengar sebetulnya di kampung-kampung kita ini butuh apa. Gitu ya. Tapi kita ini fokusnya ke sistem pangan. Gitu. Jadi ada beberapa komponen, nanti kita bahas, tapi di komponen satu itu fokusnya peningkatan layanan dasar untuk difokuskan pada penguatan aspek kesehatan dan kesejahteraan melalui komunikasi perubahan dan perilaku.
2: Dalam pertemuan forum diskusi Kemendes PPDT tersebut, masyarakat melalui kepala kampung di wilayah Ogenetan Distrik Iniyandit menuturkan potensi yang ada di wilayah mereka yakni perkebunan karet, namun pembeli tidak ada. Selain itu sagu, namun dalam pengelolaan lanjutan mereka belum paham sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah terpencil agar dapat lebih baik kondisi kehidupannya.
4: Itu di wilayah sini adalah potensinya ada karet, tetapi tidak ada pembeli, tidak ada pengusaha pembelian jelas untuk datang mengambil kita punya hasil. Kita di sini masih berjalan secara tradisional.
2: Menyikapi berbagai usulan dan situasi di lapangan, pihak IFAD menekankan kepada pemerintah daerah serta pemerintah tingkat kampung agar dalam melaksanakan program ketahanan pangan perlu adanya pendampingan yang serius sehingga proses pemasaran masyarakat di daerah terpencil, pedalaman dan tertinggal di Bovendigul akan merasakan kebebasan dari belenggu kehidupan tertinggal mereka. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas kelas 2B Serui menggelar ikrar bersih dari HP ilegal, narkoba dan penipuan. Dari Serui disampaikan Cindy Faidiban.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui bergerak cepat menindaklanjuti instruksi strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama, dilanjutkan pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama, pemeriksaan kamar warga binaan serta tes urin bagi warga binaan dan petugas lapas yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Seri Suranta Sinuraya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib dan bersih dari berbagai pelanggaran.
6: Kegiatan hari ini kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan supaya lapas seluruh Indonesia, lapas rutan seluruh Indonesia itu bersih daripada handphone ilegal, narkoba dan penipuan. Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Permenkumham nomor 8 tahun 2004 tentang hukuman disiplin narapidana dan sesuai juga dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022.
5: Ia menegaskan setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan untuk menjaga nama baik institusi jika terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal maupun praktik penipuan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Ukurannya, supaya warga binaan tidak menggunakan narkoba lagi, begitu pula petugas yang ingin mencoba-coba dengan pencerahan tadi sudah mengembangkan
7: membatalkan ingin mencobanya supaya artinya kita dapat berpikir yang normal-normal. Hukumnya itu sangat baik supaya kita tidak memakai narkoba dan kita tidak menggunakan HP yang menipu orang yang sering disuntik di Rhodes.
5: Ia berharap seluruh jajaran tetap meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sehingga keamanan dan ketertiban di lapas kelas 2B Serui dapat terus terjaga. Cindy Fediban melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Skorwil Nusantara 1 Jayapura. Kita ke RRI Biak, sebanyak 32 peserta pelatihan LLK UKM Biak, Kejuruan Teknologi Informasi, mengikuti sosialisasi akun siap kerja. Ririn Arini melaporkan dari Biak.
8: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor melaksanakan sosialisasi akun siap kerja bagi peserta pelatihan program vokasi tahun 2026 batch pertama LLK UKM Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di ruang komputer kantor LLK Jumat 8 Mei 2026. Kepala Bidang Penyediaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Biak Numfor, Olivia Weridi, PST menjelaskan, sosialisasi ini diikuti oleh 32 peserta dari Kejuruan Teknologi Informasi. Ia menambahkan, pembekalan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang pelaksanaan job fair yang direncanakan digelar sekitar bulan Juli mendatang.
9: Ke depan kami berharap lulusan dari LLK UKM ini dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada di job portal kami, Kementerian Tenaga Kerja, sehingga pada saat job fair yang akan kami laksanakan sekitar bulan Juli, para pesertanya sudah memperoleh pandangan tersendiri mengenai pekerjaan apa yang akan diambil.
8: Sementara itu, Instruktur Kejuruan IT LLK UKM Biak, Rudolf Mirino, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, materi ini sangat berkaitan langsung dengan masa depan para peserta. Dengan adanya sosialisasi ini, para peserta diajarkan cara praktis memanfaatkan teknologi untuk melamar kerja sesuai bidang dan keinginan mereka.
10: Dengan sosialisasi di hari ini, berhubungan dengan akun dari Kalihab untuk penempatan kerja. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, karena tadi kini setelah mengikuti pelatihan kurang lebih hampir 31 hari kerja dengan menempuh waktu belajar sebanyak 240 jam pelajaran. Dan ini berkaitan dengan masa depan adik-adik, yang mana nanti setelah selesai mengikuti pelatihan di LLK UKM Biak, mereka harus mencari pekerjaan. Jadi kami sangat bersyukur sekali lewat sosialisasi dari bidang penempatan kerja untuk bisa mempraktikkan langsung bagaimana menggunakan akun siap kerja, dalam hal ini Karihab, untuk adik-adik peserta ini bisa melamar pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan.
8: Pihak Dinas Tenaga Kerja berharap melalui sosialisasi ini peserta sudah memiliki gambaran dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga saat pameran kerja dilaksanakan, lowongan yang disediakan perusahaan bisa langsung digapai. Ririn Arini melaporkan.
1: Saudara, mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Dari Wamena disampaikan langsung Roni Hisage selengkapnya.
11: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigi Balong SHMSI mengatakan, guna mewujudkan tema besar tersebut yaitu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, pihaknya akan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa menggali berbagai potensi ekonomi lokal yang ada di Papua Pegunungan. Ia mengatakan moto untuk menggali potensi lokal tersebut adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Untuk mewujudkan moto tersebut, Alpius Balong juga melakukan pembenahan tata kelola dan peningkatan SDM baik di Dinas Koperasi dan UKM maupun kepada pelaku UMKM serta koperasi Merah Putih di Papua Pegunungan.
12: Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman kami terus akan berada bagaimana kita duduk melihat, mengevaluasi, memandang potensi-potensi yang ada di daerah dan negeri ini. Karena itu, untuk menuju ke sana, moto kami adalah koperasi maju, pohon bertumbuh Papua Pegunungan Sejahtera. Itu adalah moto kami, Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian untuk menuju ke sana kami ada 8 potensi yang kami harus kejar hari ini. Bagaimana cara supaya daerah ini terus maju berkembang? Karena itu di dalam ini harus siapkan dulu sepuan anak buahnya. Start. Itu yang orang bilang tata kelola di dinas itu menjadi baik. Karena itu anak-anak yang mereka akan bantu saya.
11: Tapi Sigi Balong lebih jauh mengatakan upaya lain yang harus dilakukan adalah memperkuat akses pendayaan bagi pelaku UKM maupun koperasi di Papua Pegunungan, di mana hal itu merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
1: Dari Nabire, saudara, Persipura Jayapura menghadapi laga krusial playoff promosi melawan Adiaksa FC. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan 3 titik nonton bareng di Nabire guna menyatukan dukungan masyarakat bagi Mutiara Hitam. Laporan disampaikan Nur Febriana selengkapnya.
13: Menyambut laga penentuan yang berlangsung Jumat 8 Mei 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan 3 lokasi nonton bareng nobar gratis bagi masyarakat. Pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC ini menjadi momen penting yang dinantikan seluruh pecinta sepak bola Papua. 3 titik nobar yang disiapkan meliputi halaman kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Jalan Merdeka atau depan kantor Samsat dengan fasilitas videotron, serta Pantai Maaf Nabire yang menjadi alternatif bagi masyarakat menikmati pertandingan bersama keluarga. Tampak hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, bersama jajaran pejabat daerah lainnya yang turut membaur dengan masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan. Sekretaris Persipura Mania Nabire, Jeko Bogau, menyampaikan antusiasme masyarakat serta harapan supporter terhadap jalannya pertandingan hari ini.
14: Terima kasih untuk nobar sore hari ini untuk yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah. Luar biasa, masyarakat sangat antusias dengan nobar yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah. Mereka menyaksikan pertandingan di babak pertama dengan baik. Sekalipun Persipura saat ini sedang ketinggalan 1-0, kami harapkan dan semua masyarakat yang ada hadir pada sore hari ini mengharapkan bahwa di babak kedua ada perubahan dan mungkin bisa mengejar ketertinggalan mereka agar pertandingan sore hari ini bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Persipura Jayapura. Saat ini Persipura diunggulkan karena main di kandang sendiri. Itulah harapan kami seluruh Nabire Papua Tengah. Karena main di kandang sendiri, kami harapkan bahwa Persipura Jayapura bisa mengimbangi pertandingan sore hari ini dan bisa lolos ke Liga 1. Itu harapan semua warga yang hadir menyaksikan pertandingan di sore hari ini.
13: Adiaksa FC berhasil mencuri keunggulan atas Persipura di babak pertama Playoff Championship Liga 2 2025-2026. Untuk sementara, hasil pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC berkedudukan 0-1 setelah gol Adilson Siva berhasil menjebol gawang Persipura. 0-1, Persipura Mania tetap antusias memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka, berharap mampu bangkit di babak kedua. Seorang penggemar Persipura, Michael Danomira, juga menyampaikan apresiasi serta harapannya bagi tim kebanggaan Papua dalam laga penentuan ini.
15: Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah karena sudah memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat yang ada di Nabire, khususnya Persipura Mania, untuk menonton secara langsung pertandingan Persipura pada sore hari ini untuk melangkah ke kasta sepak bola tertinggi Liga Indonesia 1, Liga 1. Jadi terima kasih sekali buat pemerintah provinsi yang sudah menyiapkan ruang tempat untuk semua masyarakat Nabire, terlebih khusus Persipura Mania yang ada di Nabire. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah.
13: Antusiasme masyarakat di 3 titik nobar menunjukkan besarnya dukungan bagi Persipura. Pemerintah juga memastikan kegiatan berlangsung aman dan nyaman hingga pertandingan usai. Laga ini menjadi penentu langkah Persipura menuju kompetisi tertinggi musim 2026-2027. Harapan besar pun disematkan oleh seluruh masyarakat Papua Tengah agar Mutiara Hitam kembali bersinar di pentas sepak bola Indonesia. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Dan informasi tadi pendengar dan juga pemirsa sekaligus mengakhiri warta berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Dari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oh iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Budi, kok usap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kok itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, we. Eh, jangan lupa sole-ole.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, senang sekali di malam hari ini saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di suasana Sabtu malam Anda atau malam Minggu tepatnya ya di 9 Mei 2026. Ya, tentunya banyak pilihan lagu dan juga informasi menarik menemani Anda di malam Minggu ini bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Mengawali jumpa kita akan hadirkan mini drama dengan judul Bisa Dibicarakan, persembahan dari RRI Gunung Sitoli.
1: Eh Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Eh Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bah?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Ina Tino?
1: Aku bicarakan sama kamu.
2: Eta.
1: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak, akan kupotong nanti.

0: Ini mangai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubange. Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo Bange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh, iya ya. Kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah, itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuma masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besoklah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inya Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inya Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini sae kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi ku kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat sae, banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri? Terus gimana? Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Wol. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Wel, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, sae, enggak kami injak-injak sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bang, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Baleka, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini, Wul.
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Semoga lu kakak Ina Putri.
2: Lau Bale, lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Iya, masih dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda ya. Kami informasikan pendengar di pukul 21 nanti Warta Berita bersama Pro 3 akan hadir menyapa Anda. Jadi pastikan Anda tetap di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: tropical.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Apa dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
5: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
5: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Ya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu memang...
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
9: Sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu memang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, bukan investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini memang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil yang sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
10: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
11: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpanjangan lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
10: sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadaren. Ain.
13: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koper, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
14: Ayan. Ya, Ayan.
13: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antri imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
15: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
16: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
15: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jam haji, Mbak Fatimah yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
18: Siapa ibadah haji, puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
14: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Jakarta di mana sama langsung partai kita dalam Garuda Yaksa dalam laga final dari saat ini kita masih menyebutkan mencetak gol pertama mereka dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa dikatakan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PT Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Teguh Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Teguh Harjo Sleman Yogyakarta. Ini Abdul Lidl oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang ke kampung membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Ya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda, dan Ruh Rindu menjadi pembeda di malam hari ini ya. Mudah-mudahan Kang Atan terus hadir dengan pilihan lagu yang kami hadirkan di sepanjang malam hari ini. Baik, di lagu mendatang ada Raisa dengan Nyawa dan Harapan, spesial buat Anda yang lagi menikmati suasana malam minggu bersama keluarga dan orang-orang terkasih di malam hari ini.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu

Nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

Dari Jalan Almatyani 64 Wamena, Papua Pegunungan Pro, satu kanal informasi dan inspirasi selalu hadir menyapa Anda di kesempatan malam yang tak berbintang ini ya. Mudah-mudahan terhibur dengan koleksi lagu-lagu terbaik. Kali ini ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalannya, lagunya kayaknya pas untuk dinikmati di malam hari ini. Dan saya masih akan terus menemani Anda di malam minggu ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamal, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

Ya, pendengar makin malam makin terasa asik ya dengan hadirnya pilihan lagu-lagu terakhir di musik pelepas lelah untuk malam hari ini. Sudah pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita masih cukup panjang ya, masih ada 50 menit ke depan pendengar. Mudah-mudahan di malam hari ini bisa mengantarkan istirahat Anda untuk menikmati suasana malam minggu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Baik, satu tembang nostalgia saya coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari miliknya Black Sweet dengan Akhir Sebuah Kisah.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 23.57 ya. Itu tandanya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beratlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Sipagili mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami mohon pamit, sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecak.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, dihubungi.

Pukul 5:42 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Apa kabar Anda di suasana pagi ini? Semoga Anda telah terbangun dari lelapnya tidur di malam hari dan tentu saja siap ya untuk melakukan berbagai aktivitas akhir pekan, hari yang paling dinanti-nantikan oleh setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas, tapi juga untuk beribadah. Awali hari ini jangan lupa untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta agar hidup lebih hidup dan semua yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Ya, pendengar dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan melalui FM 97,1 MHz Pro 1 RRI Wamena, juga lewat streaming RRI Digital Pro 1 Wamena. Kami terus menemani ruang dengar di suasana hari Minggu pagi dengan sejumlah mada gerejawi, dan kami juga rencanakan untuk menyiarkan jalannya misa ibadah pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, selamat pagi pendengar umat Nasrani dimanapun Anda berada. Di suasana pagi kami tengah menghadirkan Mada Gerejawi, dan hari ini hari Minggu 10 Mei 2026. Umat Nasrani akan bersekutu bersama umat lainnya di rumah ibadah masing-masing. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja untuk membuat hidup lebih bermakna. Dan saat ini kami cukupkan dulu untuk Mada Gerejawi. Kita akan jelang penyampaian lintas berita Papua Pegunungan sepekan.

pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan sepekan. Sari berita. SMP Negeri 1 Abimbak menerima bantuan buku berjudul Kebudayaan Suku Lani. Dinas Perhubungan Jaya Wijaya temukan dugaan penggunaan tangki rakitan dalam pengisian BBM. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor. Bersama saya, Adem Benente, inilah lintas berita Papua Pegunungan sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026 selengkapnya.

0: Berita pertama, SMP Negeri 1 Abimbak, Distrik Bogoneri, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan menerima bantuan buku berjudul Kebudayaan Suku Lani, karya penulis pemuda Baptis Papua Angginak Sepi Wanimbo. Ilham Kadir Andi Tori dengan laporannya.
1: SMP Negeri 1 Abimbak, Distrik Bogoneri, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, menerima bantuan buku berjudul Kebudayaan Suku Lani, karya penulis muda Papua Angginak Sepi Wanimbo. Pemberian buku tersebut dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran muatan lokal di sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Abimbak, Geri Yigi Balom, mengatakan bahwa buku tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan ajar bagi siswa dalam mempelajari budaya lokal Papua, khususnya budaya Suku Lani. Menurutnya, kehadiran buku tersebut sangat membantu proses pembelajaran dan menjadi sarana penting dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda Papua. Untuk itu, ia mengharapkan buku karya putra daerah ini dapat menumbuhkan rasa cinta budaya dan memperkuat identitas lokal di kalangan pelajar.
2: Terima kasih.

penggunaan buku budaya lokal di lingkungan sekolah dinilai penting sebagai upaya pelestarian adat dan tradisi masyarakat di Papua di tengah perkembangan zaman. Dengan adanya dukungan literasi budaya tersebut, diharapkan para siswa semakin mengenal dan memahami warisan budaya daerahnya sejak dini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.

0: Kepala Distrik Pirime Kabupaten Lanijaya, pimpin apel perdana menegaskan tanggung jawab aparatur sipil negara ASN di tingkat distrik. Selengkapnya laporan Epifania Reyaan.
1: Apel gabungan perdana digelar di wilayah Distrik Pirime Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Apel ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kedisiplinan serta tanggung jawab aparatur sipil negara atau ASN di tingkat distrik. Kepala Distrik Pirime Wiliarwanimbo SP memimpin langsung apel yang diikuti ASN bersama unsur TNI dan Polri. Dalam amanatnya, Wiliar menegaskan apel gabungan akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis, di mana apel wajib itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi serta meningkatkan pengabdian ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran setiap ASN terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Menurutnya, seluruh pegawai negeri sipil perlu memahami makna pengabdian serta menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional. Selain itu, aspek kedisiplinan kehadiran menjadi perhatian utama dalam apel tersebut. ASN dihimbau untuk tertib mengikuti apel rutin maupun absensi harian. Kehadiran dinilai memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kewajiban serta hak yang diterima sebagai pegawai negeri. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Distrik Pirime juga menyampaikan kebijakan baru terkait sistem pembayaran gaji, di mana mulai Mei 2026 ini, pembayaran gaji ASN di lingkungan Distrik Pirime akan dilakukan secara manual dan akan diberlakukan secara berkelanjutan.
2: Kami adakan apel perdana, bukan bahwa terdiri dari sisi puskesmas, pendidikan, SD, SMP, Semang, dan kota Kapolsek, dan juga kota dan pos, dan semuanya kami adakan apel perdana. Hari ini bukan terakhir, tapi selanjutnya kami akan lakukan sebagai apel rutin. Lakukan, sebab itu semua kami lakukan dengan baik. Satu hal lagi kami akan lakukan dari bulan ini, setiap pegawai akan terima gaji di kantor dan juga di puskesmas atau di guru-guru di sekolah akan terima gaji, tanda tangan, semua secara manual, dan juga beban kerja. Dan situ juga ada absen, absen apel dan absen umum, akan semua ditertibkan semuanya, itu akan lakukan. Demikian informasi sekalian.
1: Melalui kegiatan apel gabungan ini, pemerintah distrik berharap dapat membangun budaya kerja yang lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reyaan melaporkan.
0: Pegiat literasi Papua Pegunungan Anggina Sepiwanimbo menyalurkan buku bacaan kepada pemuda Gereja Baptis Onggeme Distrik Tiom Kabupaten Lanijaya. Laporan Ilham Kadir.
3: Pegiat literasi Papua Pegunungan Anggina Sepiwanimbo menyalurkan buku bacaan kepada pemuda Gereja Baptis Onggeme Distrik Tiom Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan literasi untuk mendorong peningkatan minat baca dan pendidikan bagi generasi muda di Papua Pegunungan. Selain menyerahkan buku bacaan, Anggina juga hadir sebagai narasumber dalam seminar bertema pentingnya pendidikan. Dalam pemaparannya, Anggina mengajak para pelajar tingkat TK, SD, SMP hingga SMA untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menekankan pentingnya fokus belajar sekaligus aktif dalam pelayanan gereja, karena menurutnya keberhasilan dan masa depan yang baik dimulai dari kesungguhan belajar, disiplin, dan setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Anggina mengungkapkan bahwa generasi muda harus memiliki semangat belajar yang tinggi serta menjaga nilai kejujuran kepada orang tua dan sesama. Ia juga menegaskan bahwa buku menjadi jembatan menuju masa depan yang jauh lebih baik. Dalam kesempatan itu, Anggina juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya, bahasa, dan sejarah Papua sebagai warisan leluhur yang harus diteruskan kepada generasi muda. Untuk itu, ia mengharapkan para lulusan perguruan tinggi untuk tidak hanya menunggu peluang CPNS, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai keterampilan dan ilmu yang dimiliki. Kegiatan penguatan kapasitas pemuda tersebut turut diisi dengan dorongan untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti membaca dan menulis, bahasa Inggris, bahasa Lani, komputer, musik, hingga pelatihan lainnya. Melalui gerakan literasi dan lapak baca di Onggome, diharapkan lahir generasi muda Papua yang cerdas, berkarakter, dan mampu membawa perubahan bagi gereja maupun masyarakat. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.
0: SMK Negeri 2 Agrobisnis dan Agroteknologi Kabupaten Lanijaya luluskan 25 siswa angkatan ketiga. Laporan Roni Hisage.
4: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 2 Agrobisnis dan Agroteknologi Kabupaten Lanijaya meluluskan 25 siswa-siswi angkatan ketiga tahun ajaran 2025-2026. Pengumuman kelulusan dirangkaikan dengan acara perpisahan dan penamatan di Konikme Lanijaya Selasa 5 Mei kemarin. Acara perpisahan dan penamatan ini dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Lanijaya, Kepala Kampung setempat, orang tua wali, serta guru-guru sekolah di SMK Negeri 2 Agrobisnis dan Agroteknologi Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kepala SMK Negeri 2 Lanijaya, Resmin Kogoya, mengatakan siswa yang lulus terdiri dari program keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ sebanyak 14 peserta dan program keahlian agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH sebanyak 11 siswa yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus 100%. Mengutip tema acara perpisahan yakni taburlah gagasan, petiklah perubahan dan raihlah impian masa depan, Kepala Sekolah Resmin Kogoya meminta untuk para siswa jaga alma mater dan nama baik, tunjukkan bahwa SMK Negeri 2 tetap junjung tinggi ilmu dan takut akan Tuhan. Kepala Sekolah mengatakan karakter yang baik adalah ijazah seumur hidup, sehingga teruslah tingkatkan kompetensi agrobisnis dan agroteknologi, jadilah petani modern dari Lanijaya, Papua Pegunungan untuk Indonesia yang lebih baik. Ia juga berharap para siswa jadi teladan di tengah masyarakat dalam menerapkan ilmu yang didalami selama di bangku pendidikan. Selain itu, kepala sekolah juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua wali atas kepercayaan selama 3 tahun mendidik anak-anaknya di SMK Negeri 2 Agrobisnis dan Agroteknologi Lanijaya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Lanijaya, Agupur Wendah, mengatakan salah satu tujuan pendidikan adalah untuk merubah masa depan bangsa, terutama masa depan Kabupaten Lanijaya. Oleh karena itu, ia berharap lulusan SMK Negeri 2 Lanijaya untuk terus memiliki cita-cita yang tinggi untuk selanjutnya bisa kembali membangun Kabupaten Lanijaya. Roni Hisage melaporkan.
0: Dishub Kabupaten Jayawijaya menemukan dugaan penggunaan tangki rakitan dalam kendaraan yang mengantri pengisian bahan bakar minyak BBM saat inspeksi mendadak atau sidak di APMS Lasminingsi. Laporan Ilham Kadir Anditori.
3: Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Jayawijaya menemukan dugaan penggunaan tangki rakitan dalam kendaraan yang mengantri pengisian bahan bakar minyak BBM saat inspeksi mendadak atau sidak di APMS Laksminingsi. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dishub Jayawijaya, Renje Sadai, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena diduga dimanfaatkan untuk penimbunan BBM. Menurutnya, kendaraan yang menggunakan tangki standar tidak menjadi persoalan, namun pihaknya menilai penggunaan tangki modifikasi atau rakitan perlu mendapat penanganan khusus karena berpotensi disalahgunakan. Ia menjelaskan tangki rakitan yang ditemukan saat sidak memiliki kapasitas hingga sekitar 50 liter dalam sekali pengisian, di mana saat ini kendaraan tersebut akan diamankan ke kantor Dishub untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara pemilik kendaraan akan dipanggil guna dimintai keterangan.
5: Di sini juga banyak-banyak orang yang memanfaatkan situasi yang ada. Mungkin dalam hal ini penimbunan BBM. Akhirnya tadi kami baru dapat tangki rakitan yang kami lihat tadi sama-sama, hingga kami tadi sama-sama suruh kami cabut dan kami akan bawa ke kantor untuk tindak lanjuti seperti apa. Untuk mengetahui pimpinan kami dalam hal ini Bapak Bupati, supaya bisa Bapak Bupati sendiri bisa turun dan langsung lihat di lapangan. Kalau memang betul mobil-mobil yang mereka antri dengan tangki yang standar, saya pikir tidak ada masalah. Tapi ini sudah banyak rakitan-rakitan yang mereka lakukan. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak keamanan. Dalam hal ini mungkin dari Polres bisa sama-sama dengan kami dari Dinas Perhubungan, Samsat bisa sama-sama untuk kami turun lapangan untuk tindak. Dan juga dari Dinas Perindakop sama-sama.
3: Terkait dengan penemuan tersebut, Rain meminta adanya keterlibatan lintas instansi dalam pengawasan distribusi BBM di Jayawijaya. Menurutnya pengawasan perlu dilakukan bersama antara Dishub, Polres, Samsat, dan Dinas Perindakop agar praktik serupa tidak terus berlangsung.
5: Ini pertama kami ketemu dan kami akan laporkan ke pimpinan kami dan juga langsung lanjut ke Pak Bupati. Biar Bapak Bupati melihat bahwa yang terjadi selama pengantrian BBM ada ini. Sudah berapa tahun mereka jalan, tapi tidak ada pengawasan. Hari ini kami turun dan kami mengawasi, kami temukan ada tangki rakitan dengan jumlah BBM itu 50 liter satu kali isi. Mobil ini kami akan bawa di kantor, kami akan panggil majikannya, mungkin kami akan kasih kena sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Khususnya A1, A2, entah itu yang lari di beberapa distrik, tolong diprioritaskan karena mereka itu angkutan umum.
3: Lebih jauh, Renje Sadai meminta agar kendaraan angkutan umum khususnya trayek A1 dan A2 yang melayani sejumlah distrik diprioritaskan dalam pengisian BBM agar pelayanan transportasi masyarakat di daerah ini terus berjalan dengan lancar. RRI Wamena, Ilham Kadir Randicori melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah ibadah di wilayah Papua Pegunungan. Bupati Lanijaya Aletinus Sigibalom secara resmi menyerahkan bantuan dana sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan kantor baptis wilayah Pirime. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lanijaya juga memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah untuk pembangunan gedung sekolah minggu di distrik Maki. Kantor baptis wilayah Pirime dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi kantor utama bagi 18 kantor baptis di wilayah lainnya di Kabupaten Lanijaya. Sebelumnya, pada Januari lalu, Bupati Aletinus Sigibalom telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Lanijaya menegaskan pemerintah daerah memberikan bantuan secara adil kepada seluruh denominasi gereja tanpa membeda-bedakan. Menurutnya, baik gereja yang tergabung dalam PGBP maupun PGWP tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Lanijaya. Bupati juga menjelaskan pola bantuan pemerintah daerah difokuskan pada tahap penyelesaian pembangunan, dengan pemerintah menanggung sekitar 20-30% biaya akhir pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program pemutihan dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Selengkapnya, laporan Epifania Reaan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program pemutihan dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Kepala UPTD Samsat Wamena John Lanta kepada RRI saat ditemui siang kemarin. Ia mengungkapkan program penghapusan denda pajak ini bertujuan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. PLT Kepala UPTD Samsat Wamena juga mengatakan program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan sebagai langkah memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan di 8 kabupaten yang masih menunggak pajak, sehingga melalui program ini wajib pajak dapat melunasi tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun denda keterlambatan.
2: Diskon yang pemerintah provinsi berikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan ini bukan hanya dendanya yang kami hapus, tapi pengurangan pokok.
1: John Lanta menjelaskan pemerintah menerapkan sistem diskon berjenjang berdasarkan lamanya tunggakan pajak kendaraan, di mana untuk kendaraan yang menunggak selama 3 tahun diberikan potongan pokok pajak sebesar 30%, sementara tunggakan 2 tahun mendapatkan diskon 15%, dan tunggakan 1 tahun memperoleh potongan 10% dari pokok pajak. Meski telah berjalan beberapa hari, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Wamena belum menunjukkan peningkatan signifikan. Karena itu, masyarakat dihimbau memanfaatkan kesempatan selama 2 bulan ini untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Wamena.
2: Pengurangan pokok ini, pengurangan dari pajak kendaraan 5 tahun dijadikan 4 tahun. 4 tahun, 10 tahun kalau mati pajak, kita hanya ambil 4 tahun saja. Diskon 20% ini tunggakan 3 tahun. 3 tahun pokoknya kami kurangi 30%. Diskon 15% ini pajak mati 2 tahun, 15% kami berikan diskon. Tunggakan 1 tahun kami berikan diskon 10%. Artinya mungkin dengan cara begini, kami menghimbau kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Provinsi Papua Pegunungan bisa dimanfaatkan. Sangat membantu. Program ini kami lakukan dari tanggal 1 Mei sampai 30 Juni. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita gunakan kesempatan ini. 2 bulan ini mungkin bisa, karena ini diberikan waktu 2 bulan saja oleh Pak Gubernur.
1: Pelaksana tugas Kepala UPTD Samsat Wamena John Lanta mengingatkan setelah program berakhir akan dilakukan langkah tegas berupa operasi penertiban terpadu hingga sanksi penahanan kendaraan bagi pemilik yang masih menunggak pajak. Razia kendaraan secara rutin akan dilaksanakan usai masa program pemutihan berakhir. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Berita terakhir, pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Nius Wenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT RW, dan staf distrik di aula kantor distrik Wamena. Ilham Kadir Andi Cori dengan laporannya.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena Nius Elwenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang parkir liar serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama lurah, RT, RW, dan kepala kampung di aula kantor Distrik Wamena. Menurutnya pihak distrik bersama instansi terkait telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aktivitas pedagang di kota Wamena dan menemukan banyak pedagang yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap. Ia mengatakan penertiban juga menyasar parkiran liar di jalan utama, usaha pencucian kendaraan, serta sejumlah aktivitas galian yang dinilai membuat kota menjadi kotor. Selain itu, pemerintah distrik juga menyiapkan pembangunan 62 pos kamling di sejumlah titik di kota Wamena guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling tersebut rencananya akan dilengkapi alat komunikasi HT dan telah dikoordinasikan dengan Bapeda serta pemerintah daerah. Mulai Senin mendatang, pemerintah distrik juga menertibkan pedagang pinang dan pedagang kaki lima sesuai arahan Bupati Jayawijaya agar seluruh aktivitas jual beli dipusatkan di dalam pasar.
4: Bekerja sama dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas Perindakop, kami akan jalan itu semua. Dinas pajak dan lain-lain, kebersihan, DHLA, kami akan kerjasama semua. Dan banyak kota ini kebersihan kami juga sudah sepakat bahwa kami akan bikin satu kalender kerja untuk semua RT RW, lurah, distrik, kampung, kami akan jalankan itu. Macam pencucian motor, mobil, itu yang bikin kita kotor di kota ini. Jadi itu pun perlu kami akan periksa. Itu kewenangan di wilayah kami ada, tetap kita akan periksa itu. Macam galian-galian apa, itu pun kami akan jalankan berdasarkan mendukung program Pak Bupati Jayawijaya dan Wakil Bupati Jayawijaya.
3: Nius Wenda menambahkan, pihaknya juga akan menindak masyarakat yang mabuk di wilayahnya, serta memulangkan para pelaku penjual minuman keras sesuai dengan domisili setempat. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Pegunungan menjadi tema besar dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Disampaikan Roni Hisage.
5: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigi Balong SHMSI mengatakan guna mewujudkan tema besar tersebut yaitu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, pihaknya akan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa menggali berbagai potensi ekonomi lokal yang ada di Papua Pegunungan. Ia mengatakan moto untuk menggali potensi lokal tersebut adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Untuk mewujudkan moto tersebut, Alpius Sigi Balong juga melakukan pembenahan tata kelola dan peningkatan SDM baik di Dinas Koperasi dan UKM maupun kepada pelaku UMKM serta koperasi Merah Putih di Papua Pegunungan.
6: Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman kami terus akan berada bagaimana kita duduk melihat, mengevaluasi, memandang potensi-potensi yang ada di daerah dan negeri ini. Karena itu untuk menuju ke sana, moto kami adalah koperasi maju, UKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Kemudian untuk menuju ke sana, kami ada 8 potensi yang kami harus kejar hari ini. Bagaimana cara supaya daerah ini terus maju, berkembang. Karena itu di dalam ini harus siapkan dulu sepuan anak buahnya. Staf. Itu yang orang bilang, tata kelola di dinas itu menjadi baik.
5: Alpius Sigi Balong lebih jauh mengatakan, upaya lain yang harus dilakukan adalah memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UKM maupun koperasi di Papua Pegunungan, di mana hal itu merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, laporan Roni Hisage tentang pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Pegunungan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat berhari Minggu.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di suasana pagi setelah tadi mengikuti informasi-informasi yang dikemas dalam sepekan, beberapa sudah dihadirkan dalam lintas berita Papua Pegunungan. Dan kini di suasana minggu pagi yang penuh damai ya, ketenangan, kami harap kita dapat bersama-sama dengan menjaga situasi yang kondusif di daerah ini. Sebagaimana informasi yang banyak disaksikan lewat kelompok-kelompok ataupun media sosial, harap tidak terprovokasi dan tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Ya, setiap permasalahan tentu bisa diselesaikan dan pastinya ada jalan keluar. Di suasana pagi minggu ini kami merencanakan untuk menghadirkan sejumlah mada gerejawi. Sebelum jam 7 nanti ada warta berita dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu ada informasi untuk pengumuman pagi dan mada gerejawi akan kami hadirkan hingga jelang siaran langsung jalannya misa juga ibadah dari gereja pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

dan sukseskan perayaan Yubileum 50 tahun Injil Masuk di Pomelang, Gereja Jemaat Reformasi Papua, GJRP, Selasa 26 Mei 2026, dengan tema Injil Masuk di Bomela sebagai wujud nyata kasih karunia Allah, Yakobus 5 ayat 16b dan Matius 6 ayat 3.

0: Pendengar, kami sampaikan dua pengumuman. Yang pertama dari Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena, disampaikan kepada seluruh siswa-siswi tamatan SMA-SMK di Wamena dan sekitarnya bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1. Pendaftaran untuk gelombang pertama dan gelombang kedua sudah ditutup, dan pendaftaran untuk gelombang ketiga dibuka sejak tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 26 Juni 2026, dan pendaftaran untuk gelombang keempat tanggal 29 Juni sampai 31 Juli 2026 bertempat di kampus Tiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Pelayanan dibuka setiap hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus Tiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih. Dan yang berikut kami sampaikan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena. Dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena, pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru disampaikan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa-mahasiswi baru jenjang S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BAN PT dan LAMDIK. Adapun Sarjana Pendidikan Agama Kristen Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen dan Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen. Kemudian untuk jenjang S2 ada Magister Pendidikan Agama Kristen. Penerimaan dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai 30 Mei 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus STAK Diaspora Wamena, alamat Jalan Sudirman Wamena Kota, dari hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Pendaftaran juga bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079 atau di HP 0822-4810-9311 atau di nomor HP 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja almamater STAK Diaspora Wamena. Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih.
1: Cek dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kolit ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: Knop nana.
1: Ih, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, seknop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan.

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Baik pendengar, di pagi ini kami segera perbaharui informasi Anda lewat Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rusia mendukung tercapainya perdamaian atas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026 yang lalu. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, di sela-sela peringatan Perang Patriotik Raya pada Sabtu 9 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Tolchenov, untuk upaya agar tercapainya perdamaian dapat dimulai dari gencatan senjata sehingga terwujudnya perdamaian untuk jangka panjang di Indonesia. Dari dunia olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Kita sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
3: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas.
3: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Cefrelia Pesik, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Cefrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
2: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
4: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Gendia Fandi, RRI 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pertamina. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan Tenur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
6: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja dan ini berarti sudah mulai longgar.
5: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak. Sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam, jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan, semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
6: Sementara itu di tempat terpisah, perwira pengendali Polda Kalimantan Tengah, Ibtu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
7: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita bagaimana menyaring informasi yang simpang siur, mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
6: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk pertama 15-20% dari waktu normal.
8: Ya, seperti tadi ya, kemudian isu SNBT kemarin, terutama terkait perubahan ketika harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU. Kayak tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ekspor pulang pisau itu khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari. Ini kami tambah 90 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
9: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu per harinya itu untuk kebutuhan di normalnya di 400-420 KL per hari. Ini kami tambah menjadi 500-520 KL per hari.
6: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
10: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan Rp1 juta. Gubernur Kofifah saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman Covid dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
11: Jadi DBHCHT ini kita mengajukan sejak zaman Covid lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 10 miliar 324 juta.
10: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
12: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasinya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
10: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati tadi menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Merongko dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
14: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BLT juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di Dandangan, Rican, satunya di Salubalabung. Kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tapi kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
13: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 08 Sendiri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Diantaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, 2 unit motor D3, serta sarfas mendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga jumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
15: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2C dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
13: Lebih lanjut, Dandim 08 Sendiri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program untuk tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
16: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulung Rejo, Desa Tertet, Desa Belem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulung Rejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangun Rejo, Dusun Tegal Sari, dan Dusun Puh Rejo.
17: Desa Tulung Rejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
16: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
18: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Dia biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu. Ternyata datanya berbeda.
16: Mat Nurkasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan. Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Melati Oktawina melaporkan selengkapnya.
19: Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Heriza Syafani kepada RRI mengatakan, tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, Wifi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16 ribu orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru juga meningkatkan jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi lebih dari 4.300 orang.
20: Artinya ini sudah nampak efek dari gedung dengan sarana-prasarana yang sedia, diantaranya adalah tempat bermain anak, kemudian juga tentu ada fasilitas musola, kita menyediakan mini teater, pertunjukan, yaitu bedah buku, ataupun penayangan film-film sejarah.
19: Sementara itu, Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana mengungkapkan, sering mengunjungi Perpusda usai pulang sekolah dan ketika mempunyai waktu luang. Gedung baru Perpusda membuat semakin nyaman untuk dikunjungi.
21: Seru banget, apalagi sekarang ada gedung baru perpustakaan, makin nyaman gitu buat membaca bareng teman-teman.
19: Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana menambahkan, masih banyak generasi muda yang gemar membaca ke perpustakaan. Diharapkan dengan gedung baru dan fasilitas yang tersedia, bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpusda Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Berganti Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Klaten semakin ramai. Dinas terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap hewan kurban yang masuk ke pasar hewan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
22: Pada hari pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Prambanan Klaten cukup ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli. Keramaian tersebut sudah terjadi dalam 4 kali pasaran ini. Petugas pasar hewan Prambanan Klaten, Markito, kepada RRI membenarkan kondisi pasar Prambanan yang mulai ramai tersebut, terutama mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk di pasar hewan tersebut. Markito mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit zoonosis.
23: Untuk
0: situasi dan kondisi pasar hewan Prambanan. Ini 4-5 pasaran belakangan ini sudah ada peningkatan untuk jumlah ternak yang masuk. Ini dipengaruhi adanya mendekatinya hari Idul Kurban pada tahun ini. Untuk pemeriksaan kesehatan, kami selaku petugas dari bidang peternakan, setiap pon dan legi kita adakan pemeriksaan secara alhamdulillah untuk sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit zoonosis.
22: Dikatakan Markito, untuk ternak yang masuk di pasar hewan Prambanan kurang lebih 300-an ekor. Ternak sapi tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Klaten, Wonosari, Gunung Kidul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Sementara untuk harga hewan kurban sekarang ini mulai ada tren peningkatan atau kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 2 juta rupiah per ekor. Untuk saat ini yang banyak dicari masyarakat pada kisaran harga 23 sampai 25 juta rupiah per ekor. Demikian salah seorang pedagang sapi asal Desa Telogo Prambanan Klaten, Tolo.
2: Untuk korbanan mas, korbanan sekarang yang ramai itu bawah 25 di atas 22. Jadi 23, 24, 25 itu yang ramai. Ada 2 jutaan per ekor ini. Nah, ya pakan sekarang naik mas, untuk operasional tinggi. Dan sejak ada PMK kemarin kan peternak banyak yang kurang, pada takut merugi, nggak mau. Oh, pembeli naik.
22: Dikatakan sekarang ini pembeli juga mulai ada kenaikan. Diperkirakan mendekati Idul Adha, kemungkinan akan terjadi kenaikan baik pembeli maupun harga sapi atau harga hewan kurban. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini Anda kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, dan di suasana hari Minggu yang baik ini, sembari menemani aktivitas Anda, kami hadirkan sejumlah mada pujian.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

ada perpisahan, yang ada perpisahan. Apabila Tuhan menghukum dunia ini, bagi dia yang percaya kepada Yesus, diangkat bersama-sama.

di sini. Dia mengundang siapa yang mau datang kepadanya. Karena waktu tidak lama lagi, hari keselamatan adalah hari ini untuk Anda. Datanglah, datanglah, dan terimalah Yesus sebagai Juru Selamat.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Engkaulah damai sejahteraku, Engkau sukacitaku. Di dalam hadiratmu ada kelegaan, dan jiwaku dipulihkan. Tuhan, ku mau nyanyikan nyanyian syukurku bagimu, sebagai persembahan yang harum dan yang kudus di hadiratmu. Bagi Engkau Raja yang Maha Kudus, bagimu ku nyanyikan kidungku,

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya Mak. Ya lah Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pagi ini kami masih menghadirkan sejumlah mada pujian dan semoga di hari Minggu ini senantiasa ada kedamaian dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif di akhir pekan yang paling dinanti-nantikan ini.

Ya, pendengar, kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca di Papua Pegunungan. Berlaku hari ini Minggu 10 Mei 2026 pukul 9 hingga besok Senin 11 Mei 2026 pukul 9 pagi. Di mana informasi yang dirilis BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Wamena. Untuk Wamena Kota, pagi hari ini cerah berawan, siang berawan, malam hari berawan tebal, dini hari berawan tebal, suhu diperkirakan 14 hingga 24 derajat Celcius. Kabupaten Jayawijaya, pagi hari berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari hujan ringan, suhu berkisar 13 hingga 25 derajat Celcius. Kabupaten Lanijaya, hari ini pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap, dengan suhu berkisar 13 hingga 21 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara, hari ini pagi berawan, siang, malam hingga dini hari hujan ringan, suhu berkisar 13 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Yahukimo, hari ini pagi berawan, siang hujan sedang, malam hujan sedang, dini hari hujan ringan, suhu berkisar 13 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Kabupaten Yalimo, hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap, dengan suhu berkisar 13 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan Kabupaten Mamberamo Tengah, hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari udara kabur, dengan suhu berkisar 13 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Duga, hari ini pagi berawan tebal, siang hujan sedang, malam hujan sedang, dini hari hujan ringan, suhu udara berkisar 13 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Pegunungan Bintang, hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari juga hujan ringan, suhu udara berkisar 13 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi di Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Duga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

ku rindu. Jiwaku haus menantikan Engkau, Yesus kekasih jiwaku. Betapa ingin ku selalu dekat dengan-Mu Tuhan, sebab Engkaulah pribadi yang mengenal hatiku, dan Engkau yang mengasihiku. Aku rindu tinggal dekat dengan-Mu.

Engkaulah harapanku. Ku tak dapat hidup tanpa Engkau. Bagai tanah gersang menantikan datangnya hujan. Begitulah

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: benar ini, habis dicium up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide.

fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita pagi ini dengan Mada Gerejawi telah mengantarkan kita pukul 9 waktu Indonesia Timur kini. Dan saatnya kita ikuti jalannya misa kedua dari Gereja Katolik Kristus Jaya Wamena.

Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umat-Nya. Alleluia.

Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus pada hari Minggu Paskah Pekan ke-6. Saudari dan Saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menampilkan keberhasilan yang dicapai para murid dalam pewartaan.